0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Produ FM. Teman ter

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Oke, baik teman perdua, satu lagu terakhir mengakhir kebersamaan kita di Spada edisi 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali buat teman perdua semuanya. Semoga lancar di hari ini. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di santai siang, sore ceria dan juga jaga malam. Kita bertemu kembali di hari esok. Saya Dani pamit dan dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: comfort to me.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

aku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: ...11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Dari Judika, cinta ini milik kita, teman pro 2 ya. Pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali, nanti di pukul 1 siang waktu Indonesia Timur kita relay bersama dengan pro 2 Korul 1 Nusantara Papua. Itu ada pro 2 Jayapura nantinya di live YouTube kita. Untuk pemenang bintang radio, teman pro 2 ya, untuk melaju ke tahap nasional hari ini jam 1 siang nanti untuk kamu. Dan tentunya masih dengar Ragam Musik Informasi dan masih Time Trick Fest juga. Sebelum nanti kita bergabung di jam 12 siang ada informasi Pro 2 Kuliner Update untuk kamu. Jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM Biak di 95.5 FM, santai siang.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Sahabat Kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini kita akan bermain origami. Ada yang tahu apa itu origami? Sahabat kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, origami adalah seni melipat kertas dari Jepang. Berasal dari bahasa Jepang, ori memiliki arti lipatan dan kami memiliki arti kertas. Sejarah origami diperkirakan bermula ketika produksi kertas dimulai pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, Cina oleh Su Ailun. Kemudian pada abad ke-6, seorang biksu Buddha bernama Donko atau Dokyo memperkenalkan kertas dan tinta pada masyarakat Jepang di masa pemerintahan Kaisar Wanita Suiko. Sejak saat itu, origami populer di kalangan orang Jepang hingga diwariskan turun-temurun. Pada zaman Heian, sekitar tahun 741 hingga 1191 Masehi, origami dipercaya telah digunakan sebagai penutup botol sake untuk upacara penyembahan agama Shinto. Pada masa tersebut, origami dikenal dengan julukan Orikata atau Origata, Orisui, ataupun Orimino. Sementara pada zaman Kamakura, sekitar tahun 1185 hingga 1333, bentuk origami dikenal dengan sebutan Noshi. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan atas dan kelas bawah. Para samurai mengikuti ajaran Ise, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Origami dari masa ke masa menjadi begitu identik dengan budaya Jepang dan diwariskan secara turun-temurun. Origami menggunakan kertas asli Jepang yang disebut washi. Origami juga menjadi bagian penting pada saat upacara adat agama Shinto yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Kertas washi merupakan jenis kertas yang memiliki serat yang lebih panjang, tahan lama, serta tidak mudah lusuh dan robek. Karena kelebihannya tersebut, kertas washi juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on, bring them out,
3: hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu motor 2, kita langsung aja ikuti bersama pengumuman pemenang Bintang Radio Korwal 1 Papua tahun 2026, edisi Kamis 1 Oktober 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur, jam 1 siang, teman Pro 2, dari Pro 2 RRI Korwal 1 Papua, lewat YouTube RRI Jayapura Official tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune on 94.5 FM, RRI Pro 2 FM Biak, teman terbaik Allah.

0: Belum.
1: Dua FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

91.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di mana saja berada. Tentunya yang sudah dinanti-nanti ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti pengumuman hasil seleksi untuk tingkat Korwil ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang akan mewakili Korwil 1 ke tingkat antar Korwil? Nah, nanti akan ada pengumumannya bersama Kakak Eca dan juga Kakak Faisa, dan ada juri kita ya, Kakak Dorcas Lea Waroi. Tentunya tetap stay tune terus ya. Kamu juga bisa mengunjungi kanal YouTube kami di RRI Jayapura ya, untuk menyaksikan keseruannya seperti apa ya. Tentunya saat lagi ya, dalam pengumuman hasil seleksi tingkat Korwil 1 Papua ya. Tetap stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

Oke, teman Pro 2, langsung saja kita akan mengikuti ya hasil seleksi bintang radio tingkat Korwil 1 Papua tahun 2026.

0: Halo teman Produa, selamat siang.
1: Hai.
0: Ya, apa kabar kamu hari ini teman Produa? Semoga tetap semangat, tetap happy, dan pastinya masih bersama kami di momen yang sudah kalian tunggu-tunggu ya.
1: Iya, benar banget ya. Setelah 3 hari ini kita ngikutin rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026, akhirnya hari ini kita tiba di puncaknya ya. Dan hari ini kita akan mengetahui siapa ya satu pasang talenta putra dan putri yang menjadi pemenang satu Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026 ya.
0: Iya, dan saya Faiza.
1: Dan saya Echa.
0: Menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Ya. Salam hangat tentunya untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun lagi menonton dari 7 Satker di Korwil 1 Papua.
1: Dan pertama-tama aku mau menyapa dulu, halo RRI Jayapura.
0: Dan halo RRI Nabire.
1: RRI Biak.
0: RRI Serui.
1: RRI Wamena.
0: RRI Merauke.
1: Dan RRI Bovendigul.
0: Selamat bergabung ya. Ada.

0: Sama kita, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia, Korwil 1 Papua 2026, Kakak Dorka Suaran.
1: Selamat siang semuanya, teman-teman RRI Sektor Wil 1 Papua.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar kakak nih?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
2: Iya, ya. Setelah 3 hari ya bersama kami, masih aman nggak kak? Atau justru ada pusingnya gitu ya untuk menilai peserta kemarin nih?
1: Jujur, bikin pusing.
2: Pusing ya.
0: Dan kalau begitu sebelum hasilnya kita buka gitu ya Kak Faiza, kita ngobrol dulu sedikit bersama dengan Kakak Dorcas dan teman Pro 2. Tahan dulu nih rasa penasarannya gitu ya.
2: Iya, Kakak Dorcas, kita mulai mungkin dari gambaran secara keseluruhan ya. Karena kita punya peserta ini yang datang mewakili 7 satker, ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke dan Bovendigul. Nah, setelah mendengarkan seluruh peserta nih Kak ya, bagaimana Kakak melihat kualitas talenta bintang radio dari Korwil 1 Papua tahun ini?
1: Iya. Yang saya lihat di sini teman-teman ini punya talenta yang sangat luar biasa ya. Teman-teman ini tidak ada yang tidak punya apa, tidak ada yang suara tidak bagus. Semua suara sangat hebat, luar biasa. Mereka punya kemampuan yang hebat-hebat. Ya, tapi kemudian kita harus lihat lagi bahwa ini lomba, tentu harus ada yang menang dan harus ada yang belum bisa meraih kemenangan di saat itu.
0: Menarik sekali ya. Kalau dari sisi penilaian nih ya, ketika seorang peserta nih kan mulai bernyanyi, apa yang pertama kali kakak perhatiin? Apakah mungkin teknik vokalnya kah? Karakter suaranya sendiri, penghayatan, terus ketepatan nada dalam bernyanyi, atau justru bagaimana dia tuh menyampaikan sebuah lagu gitu, Kak Dorcas?
1: Iya. Tentu saja semua yang tadi, kriteria yang tadi Adi sebutkan itu diperhatikan semua. Dalam saya pertama melihat, menjuri, mungkin yang pertama saya dengar adalah kualitas vokalnya. Kualitas vokalnya itu sangat menentukan. Dari kualitas vokal, kemudian mulai apa menilai dengan teknik vokalnya, bagaimana pernafasan, bagaimana apa teknik dia phrasing, pemenggalan kata, hal-hal itu yang saya perhatikan, bagaimana teknik mic, itu hal-hal itu saya perhatikan untuk dinilai.
2: Oke kak, karena ini kan namanya bintang radio ya kak. Tentu bukan hanya soal siapa sih yang bisa mencapai nada paling tinggi ya. Tapi menurut kakak nih, apa sih mungkin yang membedakan seseorang ini punya suara bagus dan seseorang yang benar-benar kayaknya punya karakter untuk jadi bintang radio?
1: Ya, memang benar sekali yang Ade Faisa bilang bahwa suara tinggi tidak menjamin wah dia nanti juara, tidak. Seperti itu. Bagaimana dia bisa mengolah sebuah lagu itu? Dalam beberapa event selalu saya tekankan buat teman-teman, adik-adik yang ikut lomba bahwa lagu itu dia harus mengalami lagu itu. Jadi dalam sebuah lagu dia harus masuk dulu, dia mengerti dulu jalan cerita lagu itu, cerita tentang apa. Kemudian dari situ dia harus masuk, dia mengalami lagu itu, lagu jatuh cinta, dia harus mengalami jatuh cinta itu. Lagu marah, dia harus marah. Dia mengalami dulu, baru dia bisa sampaikan kepada pendengar dan penonton. Seperti itu.
0: Nah sekarang kan kita udah mulai kepo nih ya. Selama mendengarkan 14 peserta ya, pernah tidak ada momen ketika Kak Dorcas dengar satu penampilan kemudian langsung kayak mikir, aduh ini kayaknya menarik ini, kayak gitu?
1: Ya, banyak teman-teman, ada banyak yang seperti itu. Jadi mulai jangankan apa dia tampil, waktu dia mulai di awal saja musik bunyi, dia sudah berdiri bak seorang bintang ataupun begitu musik bunyi mungkin tangannya melambai atau itu tuh sudah penilaian. Jadi mungkin sedikit catatan juga teman-teman di sini, banyak lagu ini asik-asik, lagu ini ada lagu yang asik atau lagu ini musiknya sudah wow, tapi banyak juga teman-teman yang hanya kaku berdiri. Itu kadang kalau saya sampai saat melihat nonton saya menilai saya bilang ayo ayo kayak bergerak kayak ekspresi begitu
2: dipaksa gitu ya,
1: jadi saya kayak greget gitu. Padahal suaranya bagus dan saya bilang sangat rugi suaranya bagus, luar biasa.

0: rasa tapi tidak ada ekspresi. Jadi apa di situ saya berikan catatan flat tanpa ekspresi begitu. Yeah, yeah, yeah. Padahal suaranya itu saya rasa rugi sekali.
1: Yeah,
0: yeah. Rasa rugi sekali karena dia punya suara yang sangat bagus tapi tidak eksplor, yeah, tidak menjiwai lagu tersebut. Jadi ya nyanyinya begitu saja, lemah saja. Ada lagu asik, ada yang lagu asik jatuh cinta tapi kayak marah-marah begitu.
1: Mungkin saking menggebu-gebu cintanya menggebu-gebu akhirnya jadi ekspresinya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin dari tadi penilaian Kak Dorcas tadi ya bisa ditahan dulu kali ya Kak, sebut namanya ya. Mungkin
2: jangan
1: dari masing-masing ya. Ya.
2: Pokoknya jangan dibocorin dulu karena nanti segmennya pengumuman ini bakal bubar langsung tiba-tiba gitu ya. Ya.
1: Oke okay deh, tentunya kita juga lihat ya bahwa para peserta itu bukan hanya datang membawa suara, tapi juga membawa identitas dari daerahnya masing-masing. Nah, menurut Kakak nih, seberapa penting ya Bintang Radio menjadi ruang bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan membawakan lagu-lagu daerah?
0: Iya, saya apresiasi besar sekali terhadap RRI yang masih terus mengadakan event bergengsi. Menurut ini event bergengsi karena sampai akan di tahap nasional. Sangat baik sekali event ini, di mana event ini memberikan ruang buat talenta-talenta muda, adik-adik untuk menyalurkan mereka punya bakat, mereka punya kemampuan, sehingga tidak apa teman-teman ada tempat buat menyalurkan bakat seperti itu. Jadi ini apa event Bintang Radio ini yang RRI lakukan ini sangat baik sekali untuk talenta-talenta muda generasi.
2: Apalagi kan kita punya wilayah yang sangat luas. Betul. Gitu ya. Dari Jayapura sampai Merauke, dari Biak dan Serui, ada Nabire, Wamena, sampai di Bovendigo. Dan masing-masing itu punya warna budaya dan musik yang sangat luar biasa.
1: Iya, betul. Nah sekarang mungkin kita bicara soal mental peserta ya Kak. Namanya juga kompetisi, pasti ada yang selesai tampil kemudian merasa puas, tapi mungkin ada juga yang bilang dalam hatinya kayaknya, aduh tadi seharusnya tuh saya bisa lebih bagus gitu ya. Nah apa mungkin pesan Kakak ya untuk peserta yang mungkin merasa belum memberikan penampilan seperti yang diharapkan atau seperti mereka harapkan?
0: Iya, perlombaan ini merupakan apa tahap pembelajaran seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang belum merasa puas, belum mengekspresikan dirinya secara utuh di event kali ini, jangan kemudian sudahlah putus asa atau apa, jangan. Tapi tetap teman-teman semangat, ada berbagai event lainnya, teman-teman di situ bisa lebih lagi untuk apa keluarkan, ekspresikan teman-teman punya kemampuan dalam khususnya bidang bernyanyi. Lebih banyak apa nonton teman-teman apa fans begitu ke siapa, mungkin internasional atau artis nasional, teman-teman bisa jadikan itu sebagai apa patokan untuk bagaimana belajar kita di atas panggung seperti apa, pada saat musik berbunyi seperti apa, hal-hal teknis-teknis ini dipelajari lagi. Tidak boleh putus asa sampai di sini, mungkin belum berhasil, jangan putus asa, tapi terus semangat, terus gali, teman-teman punya kemampuan karena sangat hebat-hebat, luar biasa sekali teman-teman, suara sangat bagus-bagus, jadi harus lebih semangat lagi, belajar lebih lagi untuk event ke depan, pasti akan berhasil ke depannya.
2: Oke. Kalau tadi kan kita bicara soal mental peserta ya, kita mulai mendekati pertanyaan yang bikin deg-degan. Jadi setelah semua penampilan sudah selesai nih ya Kakak Dorcas, dan seluruh proses penilaiannya sudah dilakukan, sulit tidak Kakak menentukan siapa yang akhirnya itu berada di posisi teratas gitu? Itu sulit kah Kakak?
0: Jujur ini sulit. Sulit bagiku. Seperti yang tadi saya bilang bahwa sangat sulit teman-teman punya apa kompetisi nih, teman-teman hebat dan itu sangat bikin pusing saya, tapi saya harus betul-betul jeli. Jadi saya lihat sini sedikit kesalahan pun saya akan koreksi, karena teman-teman ini menuju ke pertandingan berikutnya antar Korwil dan sampai ke nasional, bahkan nanti ke ASEAN, kita harus pilih yang terbaik. dan harus yang terbaik dari kita Papua harus mewakili seperti itu. Jadi kesalahan sedikit pun saya benar-benar teliti. Jadi teman-teman yang punya kemampuan yang jago-jago ini, saya harus lihat betul, saya harus cari kekurangan. Jujur mereka hampir tidak punya kekurangan. Tapi bukan berarti saya mengadang-adangkan kekurangan. Saya teliti betul-betul sampai kata per kata, frasering itu, pemenggalan kata, saya dengar baik-baik, ekspresi dan sebagainya, saya pernafasan, saya menilai dengan baik. Seperti itu.
1: Oke, dari tadi yang Kak Dorka sampaikan dan para penonton teman Pro 2 ini mungkin nambah lebih tegang ya.
2: Iya.
1: Memperkirakan siapa sih yang akan lolos gitu ya, Eca ya.
2: Betul. Sesaat lagi ya. Sabar betul. Dulu bentar ya. Deg-degannya masih berlanjut ini.
1: Iya.
2: Betul, apalagi ini pesertanya kita gitu kan. Kita aja yang di sini deg-degan gitu ya untuk menyampaikan betul. Nanti apalagi pesertanya. Mungkin ada yang sekarang senyum-senyum tapi tangannya dingin seperti aku. Tangan aku dingin loh.
1: Iya, sama kayak kita.
2: Oke, kita semua sama ya, tangannya dingin gitu.
1: Dan juri pun tangannya dingin ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mungkin ini di live chat udah pada gak sabar ya, daripada bener. Ngomong terus kali ya.
2: Iya.
1: Cepet deh pengumuman, tapi ini ada pesan terakhir mungkin pertanyaan terakhir lah untuk Kak Dorcas ya. Apa pesan Kakak Dorcas untuk 14 talenta dari 7 Satker Korwil 1 Papua yang sudah memberikan kemampuan terbaik mereka di Bintang Radio Korwil 1 tahun ini?
0: Ya, pesan saya buat teman-teman, dalam bernyanyi, teman-teman itu adalah bintang. Saat teman-teman sudah ada di atas panggung, jangan lagi teman-teman kaku atau begitu musik bunyi. Ini yang saya lihat di hampir rata-rata semua peserta. Begitu naik di atas panggung masih ada yang kaku, masih ada, bahkan ada yang pegang mic sampai tutup muka. Saya hampir tidak kenal, nanti sampai selesai selesai dia bernyanyi baru kas turun mic baru saya lihat mukanya begitu. Ini jadi yang pesan saya adalah teman-teman belajar di saat sudah ada di atas panggung, yang teman-teman tanamkan bahwa teman-teman itu adalah bintang. Saat di atas panggung teman-teman berekspresi, keluarkan teman-teman punya kemampuan, karena suara bagus saja tidak menjamin teman-teman untuk bisa menjuarai event bernyanyi, tapi harus ekspresi, harus paket lengkap seperti itu. Tidak perlu teman-teman ku baju yang wow bagaimana, tidak perlu, yang penting teman-teman berekspresi, sampaikan lagu itu untuk penonton dan pendengar. Seperti itu
2: ya pesan dari Kakak Dorcas untuk 14 peserta ya dari 7 Satker Korwil 1 Papua di tahun ini ya, Bintang Radio tahun ini. Terima kasih banyak Kakak Dorcas, dan untuk 14 peserta ya, apapun hasil yang sebentar lagi diumumkan ini ya Kak Faiza ya, kamu sudah berani membawakan nama Satker masing-masing dan menunjukkan talenta kamu di panggung Korwil 1 Papua gitu ya Kak Faiza.
1: Iya, jadi kalau gitu Eca.
2: Iya Kakak Faiza.
1: Kayaknya kita udah gak boleh bikin mereka ini nunggu lama lagi ya.
2: Sebenarnya gak setuju, tapi setuju aja deh dulu.
1: Iya.
2: Iya. Dan teman Pro 2 di Jayapura, Nabire, Biak ya, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tentunya setelah kita melewati 3 hari rangkaian seleksi.
2: Iya, setelah 14 talenta memberikan penampilan terbaik juga.
1: Dan setelah seluruh proses penilaian dilakukan,
2: sekarang waktunya kita mengetahui hasilnya ya.
1: Dan inilah pengumuman pemenang Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Dan kita mulai dari kategori Putra Kak Faiza. Dan ini aku sudah, aduh gimana ya.
1: Kita udah tarik nafas panjang ya.
2: Aku harus tarik nafas dulu. Oke. Ayo kita lanjutin ya.
1: Oke deh Kakak Dorcas ya. Kami mungkin akan persilahkan menyampaikan hasil penilaian untuk pemenang 1 Putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Baik. Terima kasih, saya akan langsung saja membacakan berita acara. Radio Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua, Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, berita acara Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat koordinator wilayah Korwil 1 Papua nomor 2 BA garis datar Dewan Juri garis miring BRI garis miring 2026. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 bertempat di studio podcast LPP RRI Jayapura. Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat koordinator wilayah Korwil 1 Papua telah melaksanakan penilaian terhadap seluruh peserta lomba dengan juri saya sendiri Dorcas Lea Waroi bahwa penilaian dilakukan secara objektif, cermat dan berpedoman pada kriteria serta pedoman penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara meliputi aspek antara lain kualitas vokal, teknik dan pernafasan, penampilan atau penghayatan, penguasaan panggung serta kesesuaian dengan tema dan ketentuan lomba. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dengan ini Dewan Juri memutuskan dan menetapkan terbaik perwakilan Korwil 1 untuk kategori putra dan kategori putri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 1 Papua sebagai berikut.
2: Oke, teman bro 2 ya. Sudah siap?
1: Iya, ya. Oke, okay, kalau gitu
2: aku juga jadi kayak ikut deg-degan ya kalau Faiza ya. Tapi gak usah lama-lama, langsung saja.
1: Pemenang satu kategori putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026 adalah
0: dengan nomor peserta 11 atas nama Jansen Jusi Kakiai dari stasiun kerja RRI Nabire.

0: Iya, selamat kepada Jansen Jusika Giai.
1: Iya, perwakilan dari RRI Nabire.
0: Selamat untuk Jansen dan seluruh keluarga besar RRI Nabire ya.
1: Iya, dan satu nama sudah kita dapatkan, tapi masih ada satu lagi yang sedang ditunggu pastinya. Iya,
0: sekarang giliran kategori putri ya. Teman Pro 2 dari 7 Satker Korwil 1 Papua sudah siap?
1: Harus siap ya.
0: Iya.
1: Dan langsung aja kita persilahkan Kakak Dorcas tentunya untuk mengumumkan pemenang satu kategori putri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Iya.
0: Oke, dan pemenang satu kategori putri adalah
2: Saya izin untuk membacakan jumlah nilai tadi belum dibacakan untuk kategori putra. Jumlah nilai 1184.
1: Luar biasa ya. Langsung lanjut Kak.
0: Ya, kita lanjutkan ke kategori putri.
2: Baik, untuk kategori putri diraih oleh dengan nomor peserta 04 dengan jumlah nilai 1175 atas nama Bova Ruth Putri Tamba dari Satker RRI Biak.

0: dari RRI Biak ya. Selamat ya Bu Ufa.
1: Iya, dan tentunya selamat juga untuk seluruh keluarga besar RRI Biak ya.
0: Dan lengkap sudah ya. Satu pasang,
1: betul,
0: pemenang satu bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Kita dapatkan pemenang satu kategori putra, Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire.
0: Dan pemenang satu kategori putri, Bova Ruth Putri Tambah dari RRI Biak.
1: Tapi nih ya, tentunya Jansen dan Bova jangan cepat puas dulu ya.
0: Benar,
1: karena
0: ya,
1: kemenangan hari ini tentunya belum menjadi akhir dari perjalanan menuju tingkat nasional.
0: Betul, masih ada satu tahap lagi ya. Yaitu tingkat antar korwil yang harus dilewati sebelum menuju tingkat nasional bintang radio Indonesia.
1: Iya, jadi bisa istirahat dulu tapi tetap latihan, jaga vokal, jaga kesehatan, siapkan mental dan berikan penampilan terbaik di tahap selanjutnya.
0: Betul, karena di tahap berikutnya Jansen dan Bova bukan lagi hanya membawa nama RRI Nabire dan RRI Biak gitu ya.
1: Betul, tapi juga membawa semangat kita bersama. Dan mungkin dari Kakak Dorcas ada pesan Kak untuk pemenang nih untuk kategori putra dan putri bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua.
2: Ya, pesan buat kedua adik, jangan pernah berhenti untuk berlatih, terus berlatih, asah kemampuan vokal, kemampuan teknik kalian sudah luar biasa. Sedikit untuk adik Jansen, jangan banyak tutup mata saat perform, harus lebih kuasai panggung karena di tahap berikutnya lebih dinilai keseluruhan penguasaan panggung, ekspresi. Itu saja pesan dari Kakak Dorcas, terus berlatih, ingat jaga kesehatan. Semangat.
0: Oke. Nah teman Pro 2, 3 hari ya perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tentu tidak mungkin berjalan hanya karena satu atau dua orang gitu ya. Ada banyak tangan yang bekerja juga, bahkan sebagian besar tidak terlihat di depan kamera sini ataupun terdengar suaranya di udara ya.
1: Dan karena itu, terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang selama 3 hari telah bertugas menyiarkan dan menyukseskan seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang ada di studio, produksi, teknik, operator, streaming, multimedia, dokumentasi, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat.
0: Terima kasih juga kepada seluruh panitia di 7 Satker Korwil 1 Papua yang telah bekerja mempersiapkan dan mendampingi para peserta.
1: Terima kasih untuk panitia dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui,
0: RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul. Kerja kita bersama membuat seluruh rangkaian ini dapat juga terlaksana.
1: Iya, penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja RRI Sekorwil 1 Papua, RRI Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada peserta dan seluruh pelaksanaan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Dan secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kakak Dorcas Waroy, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Iya, terima kasih Kakak Dorcas sudah bersama kami selama rangkaian seleksi ini.
2: Siap, ya. Terima kasih Rey.
1: Terima kasih juga tentunya untuk waktu, tenaga, perhatian, serta setiap penilaian yang diberikan kepada 14 talenta ya dari 7 Satker Korwil 1 Papua.
0: Iya, ini bukan tugas yang mudah tentunya.
1: Betul, ya.
0: Karena setiap peserta tuh datang membawa karakter suara, kemampuannya, dan warna yang berbeda dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, hingga RRI Bovendigul.
1: Iya, terima kasih juga tentunya untuk setiap masukan, motivasi, dan pengalaman yang Kakak bagikan. Tentunya kami percaya bukan hanya pemenang yang membawa sesuatu dari panggung ini, tapi seluruh peserta mendapatkan pengalaman yang berharga untuk perjalanan mereka selanjutnya.
0: Sekali lagi untuk Kakak Dorcas ya,
1: terima kasih
0: banyak ya.
1: Terima kasih. Ya, tentunya sudah menjadi bagian penting ya dari perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Ya, sehat selalu, terus berkarya, dan semoga kita bisa kembali bertemu di panggung Bintang Radio berikutnya.
1: Iya, sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk paling meriah Dewan Juri kita, Kakak Dorcas Waroy.
0: Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 14 peserta ya. Kalian semua sudah memberikan suara terbaik, energi, keberanian, serta seluruh bakat dan talenta yang kamu punya.
1: Dan untuk teman-teman yang hari ini belum menang ya, jangan berhenti bernyanyi ya, karena hanya kompetisi ini selesai. Jadi lanjutkan aja, terus belajar, terus latihan, terus berkarya. Karena satu panggung selesai itu bukan berarti perjalanan kalian juga ikut selesai.
0: Betul. Dan khususnya untuk dua pemenang kita, Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak, persiapkan diri kalian untuk tantangan berikutnya.
1: Sekali lagi kami berterima kasih untuk Kakak Dorcas Marari. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio. Terima kasih untuk waktu dan segalanya ya. Pokoknya terima kasih banyak Kakak ya.
0: Dan teman Pro 2 dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigo, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan, mendukung dan ikut deg-degan bersama kami ya. Betul. Selama rangkaian ini.
1: Sekali lagi deh kami ucapkan selamat ya untuk Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire
0: dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak.
1: Kalau begitu saya Faiza
0: dan saya Echa
1: pamit dari rangkaian Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026.
0: 7 Satker boleh terpisah jarak,
1: tapi hari ini kita dipertemukan oleh musik, suara dan talenta anak muda Papua.
0: Tetap dengarkan musik terbaik, informasi terbaik dan cerita anak muda Indonesia bersama
1: Pro 2, teman terbaik kamu dari Korwil 1 Papua
0: untuk Indonesia.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Bye bye.
3: Telah kita ikuti pengumuman hasil seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 1.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Stay tune on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Prodi FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodi FM.
4: Prodi FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Sementara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026, barengan sama Kaca udah nemenin temen Pro 2 di day part kedua santai siang kali ini. Dan dimana selepas ini kamu bakal ditemenin dengan rekan saya nanti, ada Nurul ya, yeah, first time nemenin kamu di sore ceria. Tentunya have fun terus ya temen Pro 2. Thank you buat semua yang stay tune monitor Pro di FM Biak. Mohon maaf bila ada salah sama aku bersama Nica berlangsung temenin temen Pro 2 semua. Kita ketemu lagi di day part selanjutnya and see you, bye bye.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bareng Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia capai target medali emas Asian Games 2026. Tim Indonesia berhasil mencapai target meraih emas di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Indonesia meraih emas keempat di Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui atlet panjat tebing desak Maderita Kusuma Dewi yang turun di nomor speed putri. Kamis pagi 1 Oktober 2026, tim Indonesia berhasil mengoleksi 31 medali terdiri dari 4 medali emas, 7 medali perak, dan 20 medali perunggu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 22 datang dari dunia budaya. Kadekwich, dua anak muda Bali terpilih jadi Grand Winner Putra-Putri Batik Nusantara 2026. Kadek Wijaya dan Putu Paramita asal Bali meraih gelar Grand Winner Putra dan Putri Batik Nusantara 2026. PPBN ke-11 diikuti 28 finalis dari 15 provinsi dengan tema Batik Derawan dan Maratua Kalimantan Timur.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 terakhir datang dari dunia hiburan. Hari Batik tim musikal Home Sweet Land semakin dekat dengan Wastra. Momentum peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober dinilai menjadi saat yang tepat bagi setiap orang Indonesia untuk semakin dekat dengan Wastra Nusantara. Pesan untuk terus membumikan budaya tersebut dalam keseharian mengemukakan melalui pemeran tokoh Kaluna, Kalia Islam Madina, dan Cintana Jo, serta sutradara Lisa Ray Deka usai pertunjukan gala show Home Sweet Land The Musical di Jakarta Rabu malam. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Halo, teman Pro 2. Kembali lagi bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, buat teman-teman nih, saatnya kita tinggalkan sejenak kesibukan hari ini dan masuk ke waktu yang lebih santai. Buat yang baru pulang sekolah, kuliah, kerja, atau yang lagi dalam perjalanan nih, atau yang udah rebahan di rumah, pas banget nih ya. Karena sore ini tuh kita bakal aku bakal nemenin kalian dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan musik-musik yang pastinya bikin suasana makin seru nih. Jadi, jangan kemana-mana, naikin volumenya sedikit dan nikmati sore kalian bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
1: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sembilan 4.5 FM Pro 2 Bia. Kembali lagi bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman Pro 2 nih, ngomongin musik Indonesia kayaknya tuh gak pernah ada habisnya ya. Nah, kali ini tuh ada nih ya kabar menarik dari Makassar. Jadi teman-teman Pro 2, kota Makassar bakal menjadi tuan rumah Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober 2026. Nah, yang bikin menariknya nih ya, kegiatan ini tuh diperkirakan bakal dihadiri sekitar 500 sampai 700 delegasi musik baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi kebayang dong, bakal ada banyak banget nih musisi, pelaku industri, bahkan sampai orang-orang yang berkecimpung di dunia musik pun berkumpul nih ya dalam satu event. Gak cuma ngobrol soal musik nih, KMI 2026 juga bakal menghadirkan sekitar 20 panel diskusi yang membahas perkembangan industri musik bersama narasumber dari kementerian, lembaga, dan para pelaku industri musik Indonesia. Yang serunya lagi nih ya, musisi lokal Makassar juga mendapatkan ruang untuk memperluas jaringan. Bahkan ada nih ya 8 band lokal Makassar yang sudah melalui proses kurasi dan akan mendapatkan kesempatan tampil dalam rangkaian pertunjukan musik. Showcase-nya bakal digelar setiap malam di kawasan Benteng Rotterdam. Nah, buat teman-teman berdua yang punya mimpi berkarya di dunia musik, event kayak gini tuh bisa banget jadi gambaran bahwa musik bukan cuma soal tampil di atas panggung, tapi juga nih ya soal networking, kolaborasi, promosi, dan membangun ekosistem kreatif. Siapa tahu nih ya teman-teman Pro 2, dari Papua juga nantinya muncul musisi-musisi keren yang bisa ikut membawa warna musik daerah ke panggung yang lebih luas. Jadi terus berkarya, terus eksplor musik, dan jangan takut memperkenalkan karya dari daerahnya sendiri. So, tetap stay tune di Pro 2 Bia.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat poin 5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, siapa yang kalau belum ngopi tuh rasanya ada yang kurang nih. Kopi sekarang tuh memang udah jadi bagian dari lifestyle anak muda ya teman-teman. Apalagi sore ini mungkin ada yang mendengarkan ini tuh sambil ngopi gitu ya teman-teman. Nah, maupun lagi nugas, nongkrong, meeting, sampai sekedar healing aja tuh ujungnya tuh pasti ngopi dulu gak sih? Nah, bertepatan nih dengan Hari Kopi Sedunia yang jatuh hari ini pada tanggal 1 Oktober. Ternyata Indonesia tuh juga punya banyak banget racikan kopi yang unik ya teman-teman, yang gak kalah menariknya dari kopi kekinian. Nah, salah satunya nih ada Kopi Jos dari Yogyakarta. Uniknya tuh kopi panas ini tuh dikasih arang kayu ya teman-teman, yang masih membara langsung ke dalam gelas. Begitu masuk Jos, ada suara mendesis khas yang jadi asal-usul namanya nih teman-teman. Terus nih ya, ada kopi talua dari masyarakat Minangkabau. Kopi ini tuh diracik dengan kuning telur yang dikocok sampai berbusa, kemudian dicampur susu kental manis dan gula. Kebayangkan kopi tapi ada sensasi creaminya gitu ya teman-teman. Ada juga nih ya, kopi tabalek dari Aceh yang cara penyajiannya tuh cukup unik ya teman-teman, karena gelas kopinya tuh diletakkan terbalik di atas piring. Minumnya pun menggunakan sedotan dari celah gelas dan piring. Belum selesainya teman-teman, ada kopi takar dari Mandailing Natal yang menggunakan batok kelapa nih ya sebagai wadah, dengan perpaduan kopi, gula aren, dan kayu manis. Dan yang terakhir nih, ada kopi Rarobang khas Ambon. Kopinya tuh diracik dengan rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, serai, dan pandan, kemudian diberi taburan kenari sangrai. Nah, dari lima racikan ini tuh kelihatan banget kalau budaya ngopi di Indonesia tuh nggak cuma soal kafe, estetik, atau late art ya teman-teman. Setiap daerah tuh punya cerita, rasa, dan cara sendiri dalam menikmati kopi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ngopi, yang sore ini lagi ngopi nih ya, coba sesekali explore nih ya kopi tradisional Indonesia. Siapa tahu nemu racikan favorit baru atau menu favorit baru teman-teman dari kopi-kopi tradisional Indonesia nih. Info lokal dari Indonesia yang kaya rasa, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kek.

0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di sore ceria nih. Nah, buat teman-teman yang dari pagi udah sibuk sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin dari tadi ini cuma rebahan sambil scroll-scroll HP, akhirnya ini ya kita ketemu juga di waktu sore nih ya teman-teman. Tapi nih ya teman-teman, aku tuh nggak tahu nih ya kenapa nih ya, tapi ada satu hal yang kayaknya tuh pasti dirasain sama banyak orang nih. Kalau udah sore tuh kenapa tiba-tiba pengen banget nih keluar rumah? Teman-teman pasti ngerasain hal yang sama nggak sih? Nah, padahal tuh kayak misalnya dari pagi nih ya bilangnya, duh hari ini kayaknya mau di rumah aja deh. Tapi begitu matahari mulai turun atau udah mulai sore tuh, bro nongkrong yuk, ngopi yuk, keliling sebentar, atau ke pantai lihat sunset misalnya nih ya teman-teman. Nah pertanyaannya ya, kenapa sih sore itu selalu punya rasa atau vibes yang beda gitu tuh? Mungkin karena setelah seharian beraktivitas, kita tuh akhirnya punya waktu nih ya buat santai. Udara yang mungkin mulai lebih adem, suasana juga lebih tenang, dan rasanya tuh pengen ketemu orang-orang yang bikin kita nyaman gitu. Apalagi kalau ditemani kopi atau minuman dingin, musik favorit, terus ngobrol ngalor ngidul nih ya sama teman-teman. Wah paket lengkap banget gak sih? Nah, tapi aku nih penasaran nih buat teman-teman Pro 2 di Biak, kalau udah sore gini tuh biasanya tuh kalian tuh pengennya tuh kemana gitu, atau mungkin lebih pengen nyantai aja di rumah gitu untuk menikmati sore ini di awal bulan ya. Atau ada yang kayak maksudnya pengen nongkrong nih di tempat favorit, cari makan, ngopi, jalan-jalan lihat sunset, atau justru tim sore adalah waktunya tuh buat rebahan sampai malam. Nah, sore ini tuh kita bakal ngobrolin tempat, aktivitas, dan kebiasaan favorit anak muda kalau udah masuk jam sore nih ya. Jadi jangan kemana-mana, so tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Lagunya cepat dan terkesan riang. Sebenarnya, makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan. Bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Halo, halo, halo teman Pro 2, balik lagi bareng Nurul di 94.5 FM Pro 2 Biak di Sore Ceria. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrolin soal sore ini mau ngapain ya. Ada yang mau nongkrong, ngopi, jalan-jalan ketemu teman, atau mungkin sore ini pilih rebahan karena energi udah tinggal 1% ya. Tapi ngomongin soal nongkrong dan jalan-jalan nih, ada satu hal yang kadang tuh suka terlupakan ya teman-teman, yaitu dompet nih ya. Apalagi kita sekarang udah masuk nih ya di awal bulan. Biasanya nih semangat menjalani hidup lagi tinggi-tingginya nih, saldo juga kelihatan lebih ramah. Terus mulai muncul ajakan ngopi yuk, cari makan yuk, nongkrong yuk, dan kita dengan percaya dirinya tuh jawab aja gas. Tapi coba bayangin deh, kalau semua ajakan itu kita turutin. Awal bulan emang happy, tapi pertengahan bulan mulai buka mobile banking sambil menarik napas panjang. Nah, disinilah muncul pertarungan klasik anak muda nih, finansial versus gaya hidup. Di satu sisi nih ya teman-teman, kita tuh tentu pengen menikmati hidup, nongkrong, ngopi, jajan, beli sesuatu yang kita suka. Itu juga bagian dari menikmati hasil kerja keras ya teman-teman. Tapi di sisi lain ya, kita juga tuh punya kebutuhan yang harus dipikirin nih. Belum lagi harus menyisihkan uang buat tabungan atau kebutuhan yang mungkin gak terduga ya ke depannya teman-teman. Jadi nih ya, sebenarnya tuh bukan soal nggak boleh punya gaya hidup, tapi gimana ya caranya kita tuh bisa menikmati hidup tanpa bikin kondisi finansial berantakan. Karena jangan sampai awal bulan kita tuh bilang bulan ini aku mau hemat, tapi baru beberapa hari ya udah deh sekali ini aja, dan sekali ini aja ternyata berkali-kali ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memutuskan sore ini mau nongkrong atau ngopi di mana, coba cek dulu nih yang diajak jalan itu teman atau saldonya juga nih. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi bareng Nurul di 94.5 FM Pro 2 Biak di Sore Ceria. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrolin nih soal finansial versus gaya hidup di awal bulan. Mulai dari pengen nongkrong, ngopi, jalan-jalan, sampai mikirin gimana caranya ya menikmati hidup tanpa bikin saldo langsung menghilang ya teman-teman. Tapi ternyata ya, bukan cuma saldo yang perlu kita cek nih teman-teman Pro 2, energi kita juga ya. Karena pernah nggak sih teman-teman ngerasa tuh kayak hari ini sebenarnya tuh nggak ada masalah besar, tapi badan tuh rasanya capek, terus mood juga gampang turun, malas ngapa-ngapain, dan yang paling pengen dilakukan tuh cuma satu, yaitu rebahan ya teman-teman. Nah, kondisi kayak gini tuh sering disebut dengan istilah mini burnout. Mungkin bukan berarti setiap kali kita capek tuh langsung berarti burnout ya teman-teman. Bisa aja memang kita tuh lagi butuh istirahat, tapi kalau aktivitas tuh terus berjalan, tuntutan makin banyak, kita tetap memaksakan diri, lama-lama energi fisik dan mental juga bisa ikut terkuras. Apalagi nih ya, anak muda sekarang tuh kadang punya prinsip kalau masih bisa jalan tuh ya udah jalan aja terus gitu ya. Padahal tuh belum tentu nih ya harus selalu kayak gitu. Sama seperti finansial yang perlu diatur, energi juga perlu dikelola ya teman-teman. Mau nongkrong boleh, mau produktif boleh, mau ngejar target pun boleh. Tapi jangan lupa nih kasih diri sendiri waktu buat berhenti sebentar. Karena nih ya, kalau saldo bisa kita cek lewat mobile banking, energi kita tuh nggak punya indikator warna merah yang otomatis muncul nih ya teman-teman. Nah, makanya soal itu coba deh kita ngobrolin santai nih mengenai mini burnout. Apakah kita tuh benar-benar lagi malas atau sebenarnya tuh cuma butuh istirahat ya teman-teman? Jadi nih ya, buat teman-teman Pro 2 yang hari ini merasa agak lelah setelah menjalani rutinitas seharian, jangan langsung menyalahkan diri sendiri nih. Mungkin bukan kurang semangat, tapi cuma butuh pause sebentar. So, tetap stay tune bareng 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman, ngomongin kehidupan anak muda sekarang nih, ada satu hal yang menarik banget buat kita bahas. Bukan soal outfit, bukan juga soal tempat nongkrong nih, tapi tentang cara anak muda mencari dan menjalani kehidupan spiritual. Mungkin ya, yang sering kita lihat tuh ada yang suka ikut kegiatan keagamaan di komunitas, ada yang rutin dengar kajian atau konten rohani nih di media sosial, ada juga yang menemukan ketenangan lewat doa, meditasi, musik, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, fenomena yang belakangan sering dibahas adalah istilah spiritual blending nih ya teman-teman. Sederhananya tuh ini menggambarkan bagaimana sebagian orang tuh bisa ya menggabungkan atau mengeksplorasi berbagai pengalaman dan sumber spiritual dalam perjalanan pribadinya. Misalnya nih ya, seseorang tuh tetap menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tapi di saat yang sama juga tertarik nih dengan kegiatan seperti mindfulness, journaling, meditasi, atau aktivitas yang menurut mereka tuh membantu menemukan ketenangan. Apalagi nih ya, sekarang tuh akses informasi tuh gampang banget ya teman-teman. Tinggal buka media sosial nih, kita bisa menemukan berbagai macam perspektif tentang kehidupan, spiritualitas, sampai cara orang lain itu memaknai hubungan mereka dengan Tuhan dan lingkungan sekitar ya teman-teman. Tapi menarik nih ya teman-teman berdua, setiap orang tuh tentu punya perjalanan dan keyakinannya masing-masing. Jadi itu bukan soal siapa yang paling religius atau siapa yang paling benar ya. Yang menarik tuh justru bagaimana generasi sekarang tuh mencoba memahami nilai, keyakinan, dan makna hidup di tengah dunia yang semakin terbuka ini. Nah, teman-teman, menurut teman-teman sendiri, apakah media sosial tuh dan perkembangan zaman tuh membuat anak muda memahami spiritualitas ikut berubah? Nah, kita bahas santai aja ya, tanpa menghakimi, dan hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan.
1: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
2: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
1: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
2: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
1: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
3: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
4: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
5: Pro 2 FM.
6: Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: rumah pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor, cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mbak, ini main.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mbak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: FM Pro 2 Biak masih bareng Nurul di sore ceria. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, pernah enggak sih kayak teman-teman tuh lagi baru aja ngomongin sesuatu sama teman atau saudara gitu, terus beberapa menit kemudian tuh buka TikTok atau Instagram, kontennya malah tentang hal yang baru aja diomongin nih. Atau misalnya ya lagi kepikiran mau beli sepatu, terus tiba-tiba timeline teman-teman tuh penuh sama video yang review sepatu. Terus nih ya, pasti teman-teman bakal langsung mikir kan, loh kok kayak diawasin gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya tuh ada yang namanya algoritma media sosial. Nah, algoritma ini tuh mempelajari pola interaksi kita dengan platform. Misalnya nih ya, konten apa yang sering kita tonton, video mana yang kita like, atau akun apa yang kita ikuti, sampai konten mana yang bikin kita berhenti scrolling lebih lama. Nah, dari situ platform bisa menyajikan konten yang dianggap sesuai dengan minat kita ya teman-teman. Awalnya tuh mungkin cuma nonton satu video nih, terus muncul video kedua, ketiga, keempat, tahu-tahu udah satu jam aja ya. Terus kayak pasti mikir, tadi aku ngapain ya? Nah, di satu sisi juga nih, algoritma tuh memang bikin pengalaman kita di media sosial tuh jadi lebih personal. Tapi di sisi lainnya nih ya, ada pertanyaan menarik nih. Algoritma yang makin pintar ini sebenarnya tuh membantu kita, membantu teman-teman, atau justru nih ya bikin kita tuh terlalu nyaman berada di dalam dunia yang udah dipilihkan buat kita nih. Karena ya tanpa sadar tuh konten yang terus muncul di timeline bisa memengaruhi informasi yang kita lihat, tren yang kita ikuti, bahkan hal-hal yang akhirnya kita anggap menarik atau penting. Nah, sekarang aku mau denger nih pendapat dari teman-teman Pro 2. Pernah nggak teman-teman merasa algoritma media sosial tuh terlalu tahu tentang diri sendiri teman-teman? Atau menurut teman-teman, justru algoritma tuh bikin scrolling jadi lebih seru karena kontennya tuh sesuai sama yang kalian suka? Nah, langsung aja kirim pendapat, pengalaman atau cerita teman-teman melalui WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anak

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman berdua kembali lagi bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, masih dengan pembahasan yang sama nih mengenai algoritma media sosial. Nah, kalau tadi itu pertanyaannya algoritma media sosial tuh yang makin pintar ini sebenarnya tuh membantu kita atau malah agak menyeramkan ya, teman-teman? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, algoritma itu sebenarnya bukan sesuatu ya yang harus kita takuti. Karena pada dasarnya tuh algoritma itu bekerja berdasarkan kebiasaan kita sendiri nih di media sosial. Apa yang sering kita nonton, apa yang kita like, akun apa yang kita follow, sampai konten yang sering kita cari. Itu semua bisa mempengaruhi apa yang akhirnya muncul di timeline kita. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba timeline aku tuh isinya kopi semua, ya mungkin memang akunya tuh yang terlalu sering ya cari konten kopi. Tapi di sisi lainnya menurut aku tuh kita juga tuh tetap perlu punya kontrol terhadap apa yang kita konsumsi di media sosial. Karena kalau kita terus-terusan nih menonton jenis konten yang sama, lama-lama dunia media sosial kita tuh juga terasa cuma sebesar itu aja, cuma ya sebatas itu aja media sosial yang kita scroll. Nah, misalnya juga nih setiap hari kita lihat konten lifestyle yang mewah, kita bisa mulai merasa semua orang hidupnya seperti itu. Atau kalau terus melihat konten yang bikin emosi, kita bisa tanpa sadar nih ya, ikut terbawa suasana. Makanya nih, menurut aku jangan sampai kita yang dikendalikan oleh algoritma. Justru kita yang harus pintar nih mengendalikan apa yang kita lihat ya, teman-teman. Dan sesekali juga coba nih unfollow akun yang gak lagi relevan, cari informasi dari sumber juga yang berbeda, atau bahkan tutup aplikasinya nih. Karena algoritma tuh boleh makin pintar, tapi keputusan terakhir tuh tentang apa yang mau kita konsumsi tetap ada di tangan kita ya, teman-teman. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama, aku penasaran nih dengan pendapat teman-teman mengenai algoritma media sosial nih yang makin pintar atau menyeramkan. Jadi teman-teman dapat mengirimkan pendapat yang berbeda atau boleh setuju juga, kirim di WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo, halo teman berdua, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas nih mengenai algoritma media sosial yang makin pintar atau makin menyeramkan. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kalian semua, kalau kalian tuh tipe yang beli makanan tuh yang pertama dicari tuh apanya ya? Rasanya, harganya, atau porsinya sih? Atau jangan-jangan ya, bentar foto dulu sebelum dimakan nih. Berarti nyari yang estetik ya teman-teman. Karena sekarang nih ya, makanan tuh kayaknya nggak cukup cuma enak. Harus punya tampilan yang menarik, warnanya cakep, cara penyajiannya unik, terus kalau bisa nih masuk story Instagram atau TikTok. Nggak heran ya kalau belakangan ini tuh berbagai makanan dan minuman unik tuh terus bermunculan, mulai dari matcha, mentai, makanan pedas, dessert yang lumer, sampai makanan sehat yang dibuat lebih kekinian nih. Dan menariknya nih ya, tren kuliner sekarang tuh bisa bergerak cepat banget nih ya, gara-gara media sosial, ya enggak teman-teman? Hari ini tuh lihat orang review makanan, besok langsung kepikiran, aku harus cobain nih. Tapi jadi penasaran juga nih, apakah kita tuh benar-benar beli karena rasanya enak, atau karena penasaran nih setelah lihat di media sosial? Karena kadang nih ya, kita tuh rela antri panjang cuma demi mencoba makanan yang lagi viral. Begitu dapet, foto dulu, video dulu, upload dulu, baru makan. Wah. Tapi sebenarnya nih ya, nggak ada yang salah juga sih teman-teman. Makanan sekarang tuh memang bisa jadi bagian dari pengalaman dan hiburan. Bahkan ada festival kuliner yang menggabungkan makanan, kreator, komunitas, sampai berbagai aktivitas interaktif. Dan kalau makanan itu ternyata biasa aja tapi fotonya estetik banget, tetap worth it gak sih menurut teman-teman semua? Nah, teman-teman dapat ngirim pendapat teman-teman nih atau pengalaman teman-teman mengenai makanan yang entah dari rasanya, harganya, atau keestetikannya melalui WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. So, tetap stay tune di 98.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Tuan, tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Semantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola sahdu sekali. Arumantai Semende dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya, semoga tetap

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman-teman, lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi tadi merupakan penutup kita di sore ceria ini. Nggak terasa ya, teman-teman, kita udah di penghujung. Nah, sore ini kita udah ngobrol berbagai macam nih, info update, musik menarik, dan lainnya. Oke, teman-teman berdua, saya Nurul Sandi, pamit dari sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini waktunya masuk ke program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Bakal ada Kak Dani ini yang siap nemenin waktu teman-teman di akhir hari ini. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92.2 FM Biak, teman terbaik kamu. Dan jumpa lagi nih teman Prodha di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bareng Rafael nih teman Prodha di malam hari ini, yang akan menemani aktivitas kamu di malam ini ya. Buat kamu di saat ini, tetap semangat dalam aktivitas ya, dalam melakukan semua kegiatannya di malam hari ini. Tenang saja nih, Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu nih teman Prodha di malam ini. Ya, biar kamu tuh nggak galau-galau terus nih ya, teman Prodha. Dan teruntuk kamu ya, buat para kaum jomblo nih ya, teman Prodha. Teruntuk kamu buat yang jomblo, ya pokoknya jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu atau takut untuk mendekati orang yang kamu suka nih. Karena saat dia itu melihat kamu, dia itu punya feeling. Dia itu punya feeling yang kuat sekali nih teman Prodha. Feeling bahwa kamu itu adalah orang yang baik. Iya, baik untuk dihindari, dijauhi, penuh dengan kuman, bakteri jahat. Enggak gitu ya teman Prodha. Konteksnya enggak gitu. Enggak. Pokoknya pede aja ya teman Prodha buat kamu nih yang lagi berusaha untuk mendekatkan diri kamu dengan seseorang. Pokoknya apapun yang kamu lakukan di malam hari ini, semoga berhasil, oke? Dan jangan kemana-mana, Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga. Dan kita di Ox Obrolan Komunitas, stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: tangan untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rap, tegak rap.
1: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Yo, kita teman produa, kita akan ikuti MLC ya, teman produa Music Live Chat di malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan dengan keseruan obrolannya ya, teman produa di malam ini. And tetap stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Agnesmo menghadirkan instalasi permanen memorabilia di Hard Rock Hollywood. Pameran ini menampilkan kostum dari video musik Long As I Get Paid serta serial Reacher. Dan Hard Rock Los Angeles juga menyajikan hidangan favorit Indonesia pilihan Agnesmo selama bulan Oktober.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Miley Cyrus yang berhasil memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu, Biba Dubi juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi nomor 7 lewat album Pilen.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga ada Lisa yang baru aja umumkan jadwal tambahan untuk pertunjukan berjudul Viva La Lisa yang akan digelar di Coliseum Caesar Place, Las Vegas. Sebelumnya jadwal akan digelar selama 4 hari pada 13, 14, 28 dan juga 29 November yang kini ditambah menjadi 6 hari dengan hari tambahannya pada tanggal 12 dan juga 29 November.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman Bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman Broda, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produser. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: itu sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Ada
1: lagu recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi apa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya waktu ya, liga era 92-ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai ganti ya. Terus 420 itu yes. For Events itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal lekas mereka gitu.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang.
1: Begitu, ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, yes. Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk terus dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judul
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Panca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 08 11 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh,
0: The Cat,
1: terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu, range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung sembarangan nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah, itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya ya makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata sutradara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya, okay, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada juga stringnya kurang ini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih, Bang? Untuk produksi. Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya.
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Ya saya sama Cikal sih yang di basis Candu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu. seminggu kurang lebih lah.
0: Oke, okay, berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Iya. Yeah.

0: yang ngikutin pencipta ya. Notisnya pengen dikeluarin lah. Dia ya anak tuh pengen apa ya ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan.
1: Okay.
0: Biar lebih ekspor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar-benar cuman-cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Apa ya? Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki,
1: yes.
0: walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
1: Benar-benar
0: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa bisa apa ya, ya boom bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya, karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar
0: ya,
1: benar.
0: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex Cabut dan saya ex Kafein. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya sebenarnya
1: apa? Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu benar. Di 2004 itu kalau enggak salah ya, benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu, Pamungkasnya mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
2: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
1: Harus dong.
2: 5-0.
1: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
2: Iya.
1: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
2: Nasionalisme.
1: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
2: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
1: Yes.
2: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar, belum tentu gitu.
2: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
2: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
2: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
1: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
2: Lagi
1: ya.
2: Makan cabai.
1: Kepedesan ternyata Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
2: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
2: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
1: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
2: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
2: Iya, nanti. Menit 20.
1: Benar. Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kita ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
2: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Lakuin ya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
1: Betul sekali ya, bisa dicek sana. Dan
2: satu lagi.
1: Oke, boleh.
2: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
2: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya, dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia, udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit, dan juga Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye bye. Music Life Chat.

dan teman-teman, itu dia, kita sudah ikuti MLC Music Live Chat di malam hari ini dan bisa menambah keseruannya ya di malam ini agar kamu tuh mas bisa ditemani ya dengan MLC tadi nih teman berdua, menghindarkan kamu dari hal-hal negatif dan ya seperti pikiran-pikiran yang negatif ya teman berdua. Dan tenang saja nih, Rafael masih tetap menemani kamu di cerita penutup hari sampai nanti di jam 12 malam nih sampai jam 11 kita memasuki jazz music ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi nih teman berdua di cerita penutup hari. Stay tune, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pelangi kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Yo yo yo, oke teman-teman, program masih di Jaga Malam nih. Jangan galau malam-malam. Dan juga nih ya, gimana nih teman produa? Apakah sudah mendapatkan orang baru? Biasanya kan orang baru tuh lebih gacor ya. Atau yang kamu dapat rasa kecewa lagi nih teman produa? Waduh, yang padahal awalnya tuh sudah benar ya. Udah benar dengan mati rasanya. Ya, malah mutusin buat jatuh hati lagi ya, jatuh cinta lagi, dan akhirnya ya terjatuh pula, malah sakit lagi. Tapi ya tetap semangat dalam menjalani apapun keputusan yang kamu buat ya teman berdua. Tetap semangat, karena setiap keputusan, setiap pilihan itu apapun hasilnya ya, itu bisa kita ambil sebagai pelajaran ya teman berdua. Yang dimana itu bisa mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang lebih dewasa lagi, untuk menghadapi kehidupan yang lebih dewasa. Jadi dalam artian kamu itu kayak seakan-akan itu sedang belajar gitu, belajar untuk menerima keadaan, belajar untuk menerima situasi. Pokoknya kamu itu belajar ya, belajar untuk menerima kenyataan dan belajar bagaimana caranya agar kamu itu tetap bisa mengontrol emosi kamu nih teman berdua. Jadi tetap semangat, apapun yang dirasakan, jangan sampai hal-hal yang membuat kamu patah hati itu membuat kamu itu patah semangat dan juga kehilangan impian kamu ya teman berdua. Ya, seperti menggapai mimpi kamu nih teman berdua. Jangan sampai itu terjadi, oke? Okay? Jadi, masih tetap menemani kamu nih teman berdua di malam hari ini. Juga pastinya dengan lagu-lagu hiburan juga nih. Rafael masih tetap hadirkan nih buat kamu teman berdua. Menghindarkan kamu dari yang namanya rasa galau. Tenang saja, Rafael masih terus menemani dengan topik-topik obrolan juga yang bakalan tetap Rafael hadirkan nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Oi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun

dengan dia yang mau untuk berjalan berdua bersama dengan kamu di saat susah, senang maupun duka. Jadi pokoknya ditambah lagi semangatnya untuk menjalani keseharian kamu. Dan juga jangan lupa untuk upgrade diri kamu, oke, atau memperdua upgrade diri kamu, pokoknya se-upgrade-upgrade-nya lah. Pokoknya harus menjadi yang paling wow nih teman-teman. Ingat ya, bahwa semua itu hanya tentang waktu saja nih teman-teman. Ya, semua hanya tentang waktu. Jadi, biarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Sip. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Oke, dan teman-teman, tidak terasa nih ya, kita sudah hampir memasuki Jazz Music di malam hari ini. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Pokoknya yang tetap stay on ya, yang stay monit. Semoga bisa menghibur kamu nih teman Pro 2 dan juga menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Dan juga pesannya buat kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Jangan terus-menerus ya, jangan biarkan rasa bersalah dan juga rasa sakit hati itu ya terus menghantui kamu nih teman Pro 2.

0: too. And I won't be confined.
1: Belajarlah untuk menerima segala situasi, keadaan yang sedang kamu hadapi atau memperdua. Belajarlah untuk lebih tetap sabar dalam menjalaninya. Karena hidup di dunia itu memang tidak mudah ya. Kita butuh proses untuk menjadikan diri kita itu menjadi yang lebih baik lagi nih teman berdua. Karena tidak semuanya itu secara instan langsung jadi. Mie instan aja harus dimasak dulu. Jadi ingat bahwa hidup kita butuh yang namanya proses. Jadi apapun masalahnya, apapun bebannya, kamu pasti bisa untuk menghadapinya. Oke? Tetap semangat. Welcome to the Jazz Music. Selamat mendengarkan. Dan semoga terhibur.

0: dari bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kau dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan
0: lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku, tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Oke, dan untuk nomor 2 Papua Akustik, Hanya Kau di Hati, menjadi lagu penutup kita nih nomor 2 di malam hari ini. Dan mengucapkan banyak terima kasih ya, thank you so much buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang tetap stay on Pro 2 FM Biak, yang selalu mantau-mantau, semoga bisa menghibur teman-teman Pro 2 dan juga menginspirasi ya, dan dapat memberikan informasi-informasi yang sudah dihadirkan bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, dan ada satu pesan dari kakak Drake. Bulan September telah berakhir bersama denganmu di dalamnya.

Vamos tomar mais para uma. Não, não, não.

94.5 Pro 2 FM Biak kembali hadir menemani aktivitas kamu di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Si.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jamret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Produ FM. Teman terbaik.

0: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
0: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
0: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
0: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
0: Ayo.
1: Oke. Okay.
2: Produ FM.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

Oke, dan di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Ya, Rafael harap sudah bangun ya dari tempat tidur kamu nih teman Pro 2.

Ayo bangkit dari kasur kamu dan cobalah untuk menjalani hari kamu ya teman Prodo di hari ini. Dan pokoknya buat kamu ya teman Prodo 2, sebelum memulai semua aktivitas kamu, beranilah untuk memulai ya. Pokoknya berani untuk memulai. Beranilah untuk memulai sesuatu ya teman Prodo 2. Entah itu memulai sebuah perjalanan baru ya, atau mungkin juga memulai suatu hal yang memang ingin ditinggalkan ya. Ingin ditinggalkan dan beralih ke kehidupan yang baru gitu nih teman Prodo 2. Atau kebiasaan yang baru. Karena gini ya teman Prodo 2, kalau misalnya kamu tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan, tidak berani untuk memulai, maka kamu akan tertinggal. Ingat, maka kamu akan tertinggal. Jadi beranilah, beranikan dirimu untuk mengambil sebuah langkah baru. And selamat pagi, jangan kemana-mana teman Prodo 2. Jangan lupa juga nih sarapannya ya teman Prodo 2 sebelum beraktivitas. Oke, selamat memulai hari dan selamat datang di 94.5 Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, oke dan teman pro 2 gimana nih? Sudah pada sarapan belum? Ya harus sarapan dulu nih ya. Harus sarapan dulu baru kamu pergi untuk beraktivitas nih teman pro 2. Karena sarapan itu penting ya untuk menambah energi kamu ya dalam melakukan semua kegiatan kamu. Pokoknya semua kegiatan kamu, entah itu pergi ke sekolah, pergi bekerja, atau mungkin mau merapikan perabotan rumah juga harus diawali dengan sarapan ya teman-teman berdua.

Karen, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan pokoknya buat kamu yang lagi bekerja, yang lagi bersih-bersih rumah, yang lagi dalam perjalanan, ya, yang lagi berkendara, untuk selalu berhati-hati di jalan, ya. Pokoknya tetap semangat dalam perjalanan kamu di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar nih ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu di teman Pro 2, karena Rafael masih punya lagu-lagu hiburan juga yang akan menambahkan semangat kamu di pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: time.
1: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Masih di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Ya, buat teman-teman Pro 2, diusahakan untuk mengupayakan yang maksimal ya. Ya, apapun itu ya, mau itu soal percintaan, mau soal pekerjaan, mau soal masa depan ya, kayak membangun masa depan gitu, mau soal sekolah, pembelajaran dan lain sebagainya, pokoknya usahakan semaksimal mungkin ya teman-teman Pro 2.

Usahakan semaksimal mungkin dan jangan sampai kamu tertinggal dari yang lain yang sudah berada jauh di depan ya teman Produa. Oke, jangan sampai terjadi ya teman Produa. Pokoknya siapkan kuda-kuda kamu, persiapkan diri kamu untuk meraih masa yang lebih baik lagi. And stay tune di Produa FM ya teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis, dulu nenek bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?